Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus, sejarah, bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran. Nggak ngerti apa itu inflasi. Bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation. X Channel.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Light dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dex Light dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Dulu dapat charger lengkap, sekarang cuma kabel doang. Emangnya pabrik HP jadi pelit? Gak sesimpel itu, bro. Sekarang kamu beli HP baru, yang kamu dapat cuma kabel charger. Gak ada kepala colokan.

0: kita telan bulat-bulat.
1: Inspiration for every generation.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBM non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Light dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dex Light dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDNCode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDNCode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDNCode, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. "Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal," bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation.
1: X Channel. X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Light dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dex Lite dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Kenapa kamu nggak maju? Karena kamu takut kalah. Bayangin ada dua orang yang mau nyebrang sungai penuh batu licin. Orang pertama, walau takut jatuh, dia coba langkah demi langkah, sesekali terpeleset, tapi dia terus maju sampai seberang. Orang kedua, dia berdiri di pinggir sungai, takut jatuh, takut basah, takut terluka. Jadi dia cuma lihat orang lain nyebrang dan bilang, nanti aja, gak yakin. Orang pertama mungkin sering jatuh, tapi dia yang sampai tujuan. Orang kedua, dia tetap basah oleh ketakutan, tapi tidak pernah bergerak. Kalau kamu takut gagal, kamu sudah kalah sebelum mulai. Berani gagal itu bukan berarti kamu menang langsung. Tapi tanpa itu,

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Light dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dex Light dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
3: Welcome to X Channel Radio.

Bayangkan kamu melihat seseorang tenggelam dan meronta-ronta panik di tengah laut. Jika kamu memanggil penjaga pantai profesional, ada satu pemandangan aneh dan terlihat sangat kejam yang akan mereka lakukan. Penjaga pantai itu akan berenang mendekat, tapi dia tidak akan langsung menolongnya. Dia justru akan berhenti beberapa meter di depan korban, diam mengapung, dan hanya menonton orang itu tenggelam kehabisan napas. Orang awam pasti akan marah. Kenapa diam saja? Cepat selamatkan dia. Penjaga pantai itu bukan jahat. Dia sedang menggunakan insting bertahan hidup tingkat tinggi. Kenapa? Karena orang tenggelam yang sedang panik memiliki tenaga monster. Jika kamu mendekatinya saat dia meronta, insting bertahannya akan langsung mencengkeram kepalamu, menginjak bahumu dan menenggelamkanmu hanya agar dia bisa bernapas. Penjaga pantai yang cerdas akan menunggu sampai korban itu kelelahan atau setengah pingsan. Barulah dia mendekat dan menariknya dengan aman. Dalam hidup nyata, ini adalah aturan emas saat menghadapi orang toksik. Saat seseorang di sekitarmu sedang hancur karena emosi, kecanduan, atau gaya hidup yang merusak, niat baikmu untuk langsung menolong seringkali menjadi bumerang. Mereka akan menarikmu ikut tenggelam ke dalam kekacauan mereka. Terkadang, cara paling aman untuk menyelamatkan seseorang adalah dengan mengambil jarak, membangun batasan, dan menunggu sampai mereka benar-benar siap untuk ditolong. Inspiration for every generation. X Channel.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Lite dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi beresiko menekan ongkos angkut karena Dex Lite dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Kamu lagi ditipu sama sinyal HP sendiri. Lihat bar sinyalmu penuh, tapi video nggak muter, chat pending. Jadi apa yang salah? Sinyal itu cuma nunjukin seberapa deket kamu sama tower, tapi kecepatan internet. Itu tentang siapa aja yang pakai tower itu bersamaan. Bayangin kamu di konser. Semua orang live, semua streaming. Tower yang sama dipakai ribuan orang. Akhirnya, jaringanmu sesak napas, jadi walau sinyal full, internetmu bisa seret. Karena bukan kamu doang yang online. Sekarang kamu tahu, sinyal itu ilusi. Yang nyata, siapa yang rebutan di belakang layar. Inspiration for every generation. X Channel. Welcome to X Channel Radio.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dexlite dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dexlite dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Pernah gak sih kamu lagi sakit tapi malah bisa ketawa? Aneh kan? Ternyata tubuh kamu punya cara ajaib buat ngurangin rasa sakit, yaitu ketawa. Saat kamu tertawa, otak melepas endorfin hormon alami yang bikin kamu rileks dan merasa lebih enak. Bahkan dalam kondisi nyeri sekalipun, jika temanmu bisa buat kamu ketawa, maka otakmu bisa mengalihkan rasa sakit lewat tawa. Dan lucunya, ini terjadi bahkan kalau kamu cuma pura-pura ketawa. Makanya, jangan tahan tawa, bisa jadi itu cara tubuhmu menyembuhkan diri sendiri. Tawa bukan cuma emosi, tapi bentuk pertahanan. Dan mungkin itu satu-satunya hal yang masih bisa bikin kamu bertahan, meski dunia gak ramah.
1: X Channel Radio.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Light dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dex Light dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Seorang kontraktor serakah memenangkan tender panti asuhan. Demi mendapatkan untung besar, ia mendatangkan material sampah, semen kualitas terendah, bata rapuh, dan besi bekas yang karatan. Sang mandor miskin yang memimpin proyek itu langsung menolak keras. "Pak, ini panti asuhan. Pakai bahan begini, kalau gempa sedikit saja atapnya rubuh dan membunuh anak-anak." Kontraktor itu marah besar. Ia menampar si mandor, memecatnya hari itu juga, dan mengusirnya. Sang mandor pulang dengan tangan kosong, menangis memeluk anaknya yang kelaparan. Proyek pun dilanjutkan oleh tukang abal-abal yang dibayar untuk menyemen dan menutupi semua material busuk tersebut. 3 bulan berlalu, hari peresmian tiba. Saat si kontraktor tersenyum bangga bersiap menerima pencairan dana dari wali kota, tiba-tiba puluhan petugas kejaksaan dan ahli bangunan datang mengepung lokasi. Tanpa basa-basi, mereka mengayunkan palu godam menghancurkan pilar utama. Karena memakai semen murah, beton itu hancur berantakan, mengekspos besi-besi rapuh dan karatan di dalamnya. Kontraktor itu langsung diborgol dengan wajah pucat pasi. Si kontraktor kebingungan. Dari mana aparat tahu kebusukan di balik tembok rapi itu? Ternyata, mandor miskin yang ia pukuli itu tidak pasrah begitu saja. Sebelum ia berdebat dan dipecat, ternyata sang mandor sudah diam-diam telah memotret nota pembelian asli dari toko material dan merekam video rangka besi karatan. Lalu, kenapa dia tidak lapor polisi dari awal? Sang mandor tahu jika lapor di awal, kontraktor kaya itu bisa menyogok atau beralasan salah kirim material. Karena itu, ia menunggu dengan sabar. Tepat 1 hari sebelum peresmian, ketika si kontraktor sudah resmi menandatangani laporan serah terima proyek palsu ke pemerintah, barulah mandor itu mengirimkan flash disk buktinya ke kejaksaan. Jebakan sempurna. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Proyek akhirnya diambil alih pemerintah, dan sang mandor yang jujur tadi diangkat menjadi pengawas utama. Jangan pernah menyepelekan air mata orang-orang jujur. Kekuasaan mungkin bisa membungkam mereka hari ini, tapi kebenaran dan kecerdasan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan keserakahan. Inspiration for every generation.

Insight Beyond Headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Light dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi beresiko menekan ongkos angkut karena Dex Light dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

bahkan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every generation.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Light dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dex Light dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Terjun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti, mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration for every generation.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Light dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dex Light dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Welcome to X Channel Radio.

0: kita bisa bikin roket keluar angkasa, tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita, tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every
1: generation. X Channel. We got more hits for you, so stay tuned.

opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Light dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dex Light dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.
1: Oh.

0: Kamu kerja keras setiap hari, tapi kenapa hidupmu tetap di tempat yang sama? Bayangin kamu lagi naik sepeda ke atas bukit. Kamu ngayuh sekencang-kencangnya, sampai keringetan, sampai capek banget. Tapi sepeda kamu, bannya bocor. Gak peduli sekeras apa kamu ngayuh, selama bannya masih bocor, kamu gak akan pernah sampai. Itulah hidup kebanyakan orang. Mereka kerja keras habis-habisan, tapi lupa memperbaiki ban bocor dalam diri mereka. Pola pikir negatif, kebiasaan buruk, dan cara pandang yang salah tentang sukses. Jadi, sebelum kamu kerja lebih keras, berhenti sebentar. Periksa ban sepedamu, karena kadang yang kamu butuh bukan tenaga tambahan, tapi arah dan strategi baru. Inspiration for every generation.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Light dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dex Light dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
3: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Terjun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.
1: You are listening to X Channel Blues Covers.
2: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
3: Oh,

0: Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation.
1: X Channel. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Lite dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi beresiko menekan ongkos angkut karena Dex Lite dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: scroll terus padahal capek, itu bukan kebiasaan. Itu percobaan psikologis. HP kamu gak cuma kasih hiburan, tapi juga nyuntik dopamin kayak tetes demi tetes candu. Setiap kamu swipe, otak kamu nunggu hadiah. Video lucu, gosip panas, info menarik. Tapi gak selalu muncul kan? Nah justru karena gak selalu itu muncul, otak kamu terus ngejar dan ngejar kayak main judi. Ini teknik yang sama kayak mesin slot di kasino. Namanya intermittent reward system, gak pasti kapan dapet, tapi bikin ketagihan makin dalam. Jadi kamu bukan scroll karena iseng, tapi karena otak kamu diprogram buat gak bisa berhenti. Inspiration for every generation.
1: X Channel. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dexlite dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi beresiko menekan ongkos angkut karena Dexlite dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation.
1: X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Next Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People. Inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik. Biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dexlite dari Rp19.700 menjadi Rp23.300.

0: Rp700 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi beresiko menekan ongkos angkut karena Dex Lite dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Ketika bencana datang, satu hal yang dibutuhkan, arah yang jelas. Dalam kepanikan, satu detik saja bisa membedakan keselamatan dan bahaya. Yang tahu jalur evakuasi, punya kesempatan lebih besar untuk selamat. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, sekolah, dan tempat umum. Jangan tunggu bencana datang untuk mencari arah. Jalur evakuasi tanda kecil yang menyelamatkan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Tidak berbayar, dibuat untuk membantu kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Pada tahun 1937, Silvan Goldman menciptakan penemuan paling jenius untuk supermarket, keranjang belanja beroda. Tujuannya agar pelanggan tidak lelah dan bisa membeli lebih banyak barang. Sangat logis, bukan? Tapi saat alat itu ditaruh di toko, tidak ada satu pun orang yang mau memakainya. Para pria merasa gengsi, menganggap mendorong troli itu seperti mendorong kereta bayi dan membuat mereka terlihat tidak jantan. Sementara para wanita menolak karena mereka sudah lelah mendorong kereta bayi di rumah dan ingin mandiri. Penjelasan logika apapun dari Silvan diabaikan begitu saja. Karena putus asa, Silvan menggunakan taktik psikologi yang sangat brilian. Dia berhenti menjelaskan logika. Sebagai gantinya, dia menyewa puluhan model pria tampan dan wanita cantik untuk berkeliling tokonya. Mereka mendorong troli sambil tersenyum, berpura-pura menjadi pelanggan yang sangat elegan. Hasilnya? Begitu pelanggan asli melihat orang-orang keren itu menggunakan troli, seketika rasa gengsi mereka hilang. Mereka membuang keranjang tangannya dan berebut menggunakan troli. Inilah realita menyakitkan di dunia nyata. Manusia seringkali tidak membeli logika. Mereka membeli status dan validasi sosial. Jika kamu ingin meyakinkan seseorang, entah itu berjualan, bernegosiasi, atau memberikan ide, menjelaskan seberapa bagus idemu seringkali tidak akan berhasil. Kamu harus bisa membuat mereka merasa bahwa ide tersebut sedang digunakan oleh orang-orang yang statusnya lebih tinggi dari mereka. Inspiration for every generation.
1: X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Lite dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi beresiko menekan ongkos angkut karena Dex Lite dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka. Di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

6 Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran.

0: 19.600 per liter. Dex Light dari 19.700 menjadi 23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari 21.150 menjadi 25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dex Light dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Akhir-akhir ini, berita tentang cacingan lagi banyak berseliweran. Ayo, lawan cacingan mulai dari kita. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Potong kuku secara teratur agar kotoran tidak menempel. Masak makanan sampai matang dan minum air bersih yang sudah dimasak. Gunakan alas kaki saat bepergian agar kaki tidak terpapar larva cacing. Minum obat cacing setiap 6 bulan atau sesuai anjuran dokter. Cacingan bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kebersihan lingkungan sekitar, terutama area tempat anak bermain, patut untuk dijaga karena anak lebih rentan. Jika menemukan orang terdekat kita terindikasi cacingan, segera cari pertolongan dan beri pengobatan dengan tuntas. Mari lebih peduli, mari saling jaga X-People. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Materi ini termasuk dalam kategori iklan layanan masyarakat yang tidak dikenakan biaya penayangan sesuai dengan komitmen X-Channel untuk mendukung informasi edukatif bagi masyarakat luas.
1: This is X-Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: In tatuba ila Allah faqad sawat qul

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Ya ayyuhalladzina kafaru la ta

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ

0: Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."
1: ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
0: Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah Dzulkifli? Cerita Nabi Allah Dzulkifli alaihi salatu wassalam tidak lepas daripada cerita Nabi Al-Yasa'. Dan cerita Nabi Al-Yasa' tidak lepas daripada cerita Nabi Ilyas. Karena ini tasalsul dalam bahasa Arab, saling hubung kait. Sedikit saya ulas tentang kisah Nabi Ilyas supaya nyambung dengan Nabi Dzulkifli. Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam adalah satu di antara nabi-nabi Bani Israel. Walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang apakah Ilyas itu Idris ataukah Ilyas sendiri Idris sendiri. Dan pendapat yang kuat menurut pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Ilyas adalah sendiri ada kisahnya dan Idris juga sendiri ada kisahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Nabi Ilyas ini diutus kepada sebuah kaum penyembah berhala di sebelah barat Damaskus. Ada berhala namanya Ba'lan, atau Al-Quran menyebutnya Ba'labak. Ba'lan ini ada yang mengatakan satu di antara nama-nama patung yang disembah. Nama patungnya disebut Ba'lan, sama dengan di zaman Jahiliyah ada namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Di zaman itu namanya Ba'lan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Atad'una Ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah engkau akan meminta kepada Ba'lan dan meninggalkan sebaik-baik pencipta? Ada yang mengatakan Ba'lan ini bukan patung tapi seorang wanita. Wanita yang sangat cantik sekali, Imra'atul Hasna, yang sangat cantik sekali disembah oleh kaumnya. Tetapi terlepas daripada apakah dia nama berhala ataukah seorang wanita cantik, yang jelas bahwa Bani Israel semakin jauh dari kenabian maka semakin dekat dengan kekufuran dan kesyirikan, sampai di antara mereka ada yang menyembah patung namanya Ba'lan. Lah disinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam untuk mendakwai mereka. Dan budaya para nabi ma'ruf di dalam Al-Quranul Karim mendakwahkan tauhid. Itulah yang dilakukan oleh Ilyas alaihi salatu wassalam. Dan itu digambarkan dalam surah As-Saffat ayat 123 sampai 132. Allah mengatakan wa inna Ilyas laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dan sesungguhnya Ilyas termasuk dari kalangan para rasul ketika berkata kepada kaumnya, kenapa kalian tidak bertakwa dan kenapa kalian meminta kepada patung Ba'lan dan meninggalkan sebaik-baik pencipta Allah Rabb kalian dan Rabb orang-orang sebelum kalian, mendakwahkan dakwah tauhid. Tetapi Bani Israel disebutkan dalam Al-Quran fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka terkadang mendustakan para nabi, sebagiannya lain terkadang membunuh para nabi. Ini Bani Israel ketika diutus kepada mereka Ilyas didustakan dakwahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Ketika kemudian didustakan dakwahnya inilah, maka akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka azab. Apa azabnya? Dan ini bagian daripada mukjizat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma amsik alaihimul matar. Ya Allah, tahan hujan kepada mereka. Jangan kau hujani mereka, karena mereka menolak dakwahku, menolak ajakan kepada tauhid. Akhirnya betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala tahan, fahubisa anhum thalatha sinin. Ditahan hujan selama 3 tahun tidak turun hujan. Dari sini
Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian, banyak binatang-binatang yang meninggal, pohon-pohon yang meninggal, manusia juga banyak yang meninggal. Akhirnya mereka pun mencari Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam, sementara Nabi Ilyas bersembunyi. Ada yang mengatakan bersembunyi di Bukit Qasiyah, Qasiyun. Sampai pada waktunya, ketika Ilyas kemudian bersembunyi, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan raja yang zalim, yang selalu mengajak rakyatnya untuk menyembah patung Ba'lan, meninggalkan Taurat, dan juga meninggalkan Tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan datang raja yang baru yang memerintahkan negeri Ba'lan itu. Barulah kemudian Nabi Ilyas keluar, kemudian mendakwai mereka. Tetapi kemudian setelah sebagian besar masuk ke dalam agama Tauhid, tiba-tiba mereka kufur lagi. Subhanallah, kebiasaan mereka kufur lagi. Karena kufur itulah maka Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Tetapi sebelum dicabut nyawanya, maka Nabi Ilyas berwasiat kepada Nabi Al-Yasa' yang ketika itu belum menjadi Nabi. Ada yang mengatakan Yasa' itu anak paman daripada Nabi Ilyas, ada yang mengatakan orang lain, wallahu alam. Tetapi tampuk kenabian Ilyas kemudian diserahkan kepada Nabi Allah Al-Yasa' alaihi salatu wassalam. Adapun bicara tentang Nabi Al-Yasa', Allah menyebutkan dua kali dalam Al-Quran. Pertama surah Al-An'am, Allah mengatakan wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal alamin. Sini disebutkan wal Yasa'. Kemudian juga disebutkan dalam surah As-Sad ayat 48 wa dzkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullu minal akhyar. Di sini juga disebut kalimat Yasa. Memang Quran tidak menyebutkan kisahnya. Tetapi karena ada hubung kait dengan Nabi Allah Ilyas alaihi salatu wassalam, artinya bahwa Nabi Yasa berdakwah masih di lingkungan tempat dakwahnya Nabi Ilyas kepada orang-orang yang menyembah patung Ba'lan dan juga berhala-berhala yang lainnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, Nabi Al-Yasa ini diberikan mukjizat sama mirip dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa bin Maryam, seperti mampu mengobati penyakit kulit, mampu mengobati penyakit buta, bahkan bisa menghidupkan orang mati karena Allah, termasuk bisa berjalan di sungai Urdun. Dia berjalan di sungai Urdun, ada juga mengatakan membelah sungai Urdun seperti Nabi Musa membelah lautan. Lah, Nabi Al-Yasa ini ikhwatu fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala juga sama mendapatkan penentangan kaumnya sebagaimana yang dialami oleh Ilyas alaihi salatu wassalam, sampai diancam akan dibunuh oleh raja yang zalim. Akhirnya dia bersembunyi. Setelah kemudian lama dia bersembunyi, ada yang mengatakan sampai asyra sinin, 10 tahun. Akhirnya kemudian dia pun keluar dari persembunyiannya, kemudian mendakwahkan dakwah kembali, dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan banyak masuk ke agama Al-Yasa, artinya banyak yang sadar dan tobat. Lah ketika itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan tentang masalah kisah Al-Yasa ini. Memang tidak secara detail dalam Al-Quran, hanya disebutkan namanya saja, tetapi disebutkan oleh ulama muarikhin ahli sejarah bahwa akhirnya Al-Yasa pun meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia maka kekuasaan kenabiannya diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Zulkifli. Bagaimana kisahnya? Ini yang kita akan bahas di pagi hari ini. Jadi dari awal mukadimah panjang, nah ini baru masuk temanya. Berarti tema harus lebih panjang dari mukadimahnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa Zulkifli? Dan kenapa disebut Zulkifli? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dua surat dalam Al-Quran. Pertama
Suratul Anbiya. Allah mengatakan wa Ismaila wa Idrisa wa dzal qifli kullun minas sabirin. Kemudian Allah mengatakan dan Ismail, kemudian Idris, kemudian Dzul Qifli, semua termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala iringkan tiga nabi. Ismail, Idris, Dzul Qifli. Kemudian ditutup dengan kalimat kullun minas sabirin, tiga-tiganya termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Adapun Ismail, ma'ruf kesabarannya. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya Abu Tauhid ini, bermimpi untuk menyembelih Ismail. Inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Wai anakku, semalam aku bermimpi dalam mimpiku, ku sembelih dirimu, bagaimana pendapatmu? Kata Ismail, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lakukan saja wahai bapakku, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu, dan engkau akan mendapati diriku termasuk hamba Allah yang sabar. Maka di sini Allah mengatakan kullun minas sabirin. Karena Ismail ma'ruf kesabarannya. Sejak kecil sudah dilatih kesabarannya. Dia hanya hidup berdua bersama ibundanya tercinta di sebuah lembah yang tidak ada apapun, kering kelontang, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan. Sabar hidup di sebuah lembah. Sampai membangun Ka'bah bersama ayahnya. Adapun Idris diambil dari kata dirasa. Karena Idris itulah rajin belajar. Bahkan dia awal man khatta bil qalam. Orang yang pertama kali mencatat dengan pena itulah Idris. Jadi Idris itu setiap hari suka belajar, suka membaca dan suka mencatat. Suka talabul ilmi. Dan talabul ilmi butuh dengan kesabaran. Talabul ilmi itu butuh dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Kata Imam Syafi'i, saudaraku, ilmu itu tidak mungkin dicapai kecuali oleh enam perkara. Saya akan sebutkan secara rinci. Dzaka'un, kecerdasan. Wahirsun, semangat. Ijtihad. Bulghah. Suhbatul ustad, berteman dengan ustad. Watulu zaman, dan panjangnya waktu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah telah menyebutkan enam perkara ini, semua bicara tentang kesabaran. Karena talabul ilmi itu kalau tidak sabar, tidak akan dapat ilmu. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan lan tanalal ilmu illa birahatil jismi. Lan tanalal ilmu birahatil jismi. Tidak mungkin ilmu itu diraih dengan istirahatnya badan. Artinya mencari ilmu itu perlu kesabaran. Lah Idris ini disabarkan untuk talabul ilmi. Makanya kullun minas sabirin. Adapun Dzul Qifli, kenapa juga dikatakan kullun minas sabirin, termasuk hamba Allah yang sabar? Karena subhanallah, banyak ujian dan cobaan yang diterima oleh Nabi Allah Dzul Qifli alaihi salatu wassalam. Nanti saya akan sebutkan. Saya ingin menyebutkan tentang kenapa disebut Dzul Qifli. Apa sih maknanya Dzul Qifli itu? Kenapa Nabi ini disebut Dzul Qifli? Saya akan disebutkan dua hadis dan satu kisah. Dua hadis dan satu kisah. Adapun dua hadis ini dua-duanya lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Tetapi sebagai pengetahuan, kita akan ceritakan dua hadis ini. Pertama, ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Dia mengatakan laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan law lam asma'uhu
illa marratan aw marrataini hatta adda sab'a marrat walakin qad sami'tuhu akthar min dhalik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sungguh aku mendengar dari Nabi SAW sebuah hadis yang aku tidak mendengar sekali, dua kali, tujuh kali, sampai tujuh kali. Akan tapi aku banyak mendengar hadis ini lebih daripada tujuh kali. Artinya sudah bosan aku mendengar hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aku ceritakan kepada kalian. Kemudian beliau mengatakan, kana al-kiflu min bani Israel. Ada orang namanya al-kiflu atau Dzulkifli, dan dia termasuk dari bani Israel. La yatawarra min dhambin amilahu. Dia tidak pernah takut dengan dosa yang dilakukannya. Tidak pernah takut berbuat dosa ini. Namanya al-kiflu ini. Fa'atathu imra'atun fa'ataha sittina dinaran ala an yata'aha. Kemudian dia membayar seorang wanita, seorang gadis. Dia bayar 60 dinar untuk menggaulinya, untuk berzinah dengannya. Falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajuli min imra'atihi. Ketika betul-betul sudah hendak melakukan perzinahan, yang laki-laki sudah membuka auratnya, yang perempuan juga sama, dan tinggal melakukan perzinahan saja. Ir'addat wa bakat. Tiba-tiba wanita itu menangis. Sehingga kemudian Dzulkifli atau Al-Kifli ini mengatakan, wa ma yubkik, a'akrahtuki. Qalatlah, apa yang membuat anda menangis, wahai wanita? Apakah engkau membenciku? Bukankah sudah kubayar apa yang kau kehendaki dari beberapa dinar? Maka wanita ini mengatakan, tidak, aku tidak membencimu. Akan tapi aku tidak pernah melakukan perzinahan ini sama sekali sebelumnya. Aku tidak pernah melakukan perkara ini sebelumnya. Kemudian kata Dzulkifli, lalu kenapa kau lakukan? Kau mau dibayar dan kau mau berzinah denganku? Maka dia mengatakan, innama hamalani alaihi alhajah, karena ada sebuah kebutuhan yang menjadikan aku mau dibayar. Akhirnya kemudian Dzulkifli tidak jadi berzina. Dia pun kemudian mengatakan, idhabi bidananir, kalau begitu pergi kau ambil uang-uang dinar ini, dan saya juga tidak akan melakukan maksiat kepadamu. Kemudian beliau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahi la ya'silah al-kiflu abada. Demi Allah ya Rabb, setelah hari ini aku tidak akan bermaksiat selamanya kepada dirimu. Lah setelah itu kemudian Allah takdirkan dia mati. Setelah dia bersumpah untuk tidak bermaksiat kepada Allah selamanya, di malam itu Dzulkifli meninggal. Ketika dia meninggal, tiba-tiba kemudian fa asbaha maktuban bi a'la babihi qad ghafarallahu azza wa jal li Dzulkifli. Tiba-tiba kemudian di pintu rumahnya keesokan harinya ada tulisan yang bacaannya, semoga Allah mengampuni Dzulkifli. Dari sini keluar nama Dzulkifli. Tapi sekali lagi hadis ini tidak sahih. Dan kalaupun sahih, tentu mustahil seorang nabi melakukan seperti ini. Kalaupun ada kemiripan nama Dzulkifli, maka yang satu Dzulkifli nabi, yang satu Dzulkifli ini, maksudnya begitu. Tetapi hadis ini dhaif. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis dikeluarkan al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Jadi zaman Bani Israel itu ada orang saleh. Saking salehnya, setiap hari dia melakukan salat mi'ata salatin, 100 kali salat setiap hari siang dan malam. Tidak pernah meninggalkan dari 100 kali salat ini. Akhirnya kemudian orang saleh ini mengatakan kepada manusia, sebentar lagi saya akan meninggal. Siapa yang ingin takaffalali, yang ingin menggantikan posisiku setelah kematianku, melakukan sholat 100 kali siang dan malam itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan sama dengan keutamaan yang Allah anugerahkan kepadaku.
Akhirnya datanglah seorang anak muda dan mengatakan, saya siap menduduki posisimu untuk melaksanakan solat dalam satu hari dan satu malam mi'ata salatin au mi'ata rak'atin, 100 kali rakaat atau 100 kali solat. Maka ketika itulah anak muda yang menggantikan orang saleh itu disebut dzul kifli, karena mengkafil, menggantikan posisi orang saleh Bani Israel. Ini pun dhaif, tidak sahih. Adapun tentang masalah kisah, dua hari sudah saya ceritakan. Lalu satu kisah ini sebenarnya berasal dari ucapan Imam Mujahid, dan Imam Mujahid ma'ruf dalam dunia tafsir. Imam Mujahid ini termasuk Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir. Imam Mujahid ini, lah Imam Mujahid menceritakan, dan kalau kita menceritakan tentang ayat tadi, apa namanya, kisah-kisah Dzulkifli, selalunya biasanya ahli tafsir itu membawakan kisah yang dikisahkan oleh Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Apa kisahnya? Jadi Nabi Allah Yasa alaihi salatu wassalam, kembali kepada urutan Nabi tadi, Nabi Allah Yasa alaihi salatu wassalam, ketika dia sudah tua, sudah mendekati ajalnya, maka Nabi Yasa ini berkhutbah di hadapan manusia, berkhutbah di hadapan manusia dan mengatakan, sesungguhnya usiaku sudah renta, ajalku sudah dekat. Aku ingin memilih di antara anak-anak muda di antara kalian yang menggantikan posisiku, akan tetapi dia harus melaksanakan tiga syarat. Aku ingin anak-anak muda satu di antara kalian menggantikan posisiku, akan tetapi dia harus melakukan tiga syarat. Syarat yang pertama, asyartul awal an yasuman nahara wa la yuftir. Harus puasa di siang hari terus menerus setiap hari dan tidak berbuka. Wasyartu tsani, dan syarat yang kedua, an yakuma al-lailah wa la yanam. Harus solat malam terus dan tidak boleh tidur. Kemudian wasyartu tsalis, adapun syarat yang ketiga, alla yaghdab fil qadha. Kalau dia memutuskan sebuah perkara di antara manusia, tidak boleh marah. Bayangkan tiga syarat ini. Kalau malam tidak boleh lepas dari solat malam, kalau siang tidak boleh lepas daripada puasa, kalau memutuskan sebuah perkara tidak boleh marah-marah. Mundur teratur anak-anak muda ini. Siapa yang bisa melakukan tiga syarat ini? Malam tidak pernah tidur, solat malam terus, kemudian siang puasa terus setiap hari dan tidak pernah berbuka, kemudian tidak boleh marah lagi. Satu-satu anak muda ini mundur, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Nabi Al-Yasa ini, kecuali anak muda. Anak muda ini tidak dikenal siapa dia, karena kefakirannya, la mala wala jah, tidak punya harta dan tidak punya kehormatan, manusia tidak kenal dia. Tiba-tiba anak muda ini mengatakan, ana ya Nabi Allah, berikan kepadaku tugas itu wahai Nabi Allah, katanya. Tetapi nampaknya Nabi Allah Al-Yasa kurang mantap, kurang yakin, akhirnya ditolak pada hari pertama. Besoknya dikumpulkan kembali, berkhutbah lagi, kemudian meminta siapa di antara anak-anak muda yang menggantikan dirinya, kemudian disebutkan tiga syarat yang sama. Anak muda ini daftar lagi sampai tiga kali, baru kata Al-Yasa mengatakan, muta'akin, mungkin bahasa Arabnya, kok yakin gitu ya. Dia mengatakan, ya saya yakin. Dari sini kemudian Nabi Allah Al-Yasa pun meninggal dunia, maka yang menggantikan posisi adalah anak muda ini. Dia ibadah tiap malam, ibadah tiap siang, dan tidak pernah marah. Akhirnya iblis mengumpulkan bala tentaranya dan mengatakan kepada bala tentaranya, goda anak muda itu, buat dia marah, karena syaratnya tidak boleh marah masalahnya. Maka dikeluarkan pasukan yang banyak dari pasukan-pasukan iblis untuk menggoda anak muda itu. Subhanallah, satu setan pun tidak bisa menggoda anak muda itu, saking sabarnya.
Makanya Allah mengatakan kullun minas sabirin, wa Ismail wa Idris wa dzalkifli kullun minas sabirin. Karena memang mereka nabi-nabi sabar masalahnya. Karena anak buahnya tidak bisa menggoda anak muda ini, iblis turun langsung. Wah, ini kalau udah dengkotnya yang turun langsung, beda caranya. Udah suhunya nih yang turun ini. Akhirnya iblis pun menyamar menjadi syaikhun kabir, orang tua yang sangat renta. Seolah-olah punya masalah ingin datang kepada anak muda itu. Lah, iblis ini datang kepada anak muda ini di saat jam tidurnya anak muda itu. Kailulah. Dalam Islam juga kailulah sunnah hukumnya. Makanya Rasul mengatakan kilu fa inna syaitan la yakil. Tidurlah siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Jadi kalau seandainya kita tidur siang berarti tidur kita menyelisihi tidurnya setan. Ya, kubailu dzuhri kata ulama waktunya mendekati waktu zuhur. Ya jam 11, setengah 11 itu disebut kailulah. Lah kebiasaan Zulkifli ini, anak muda ini yang kelak akan disebut Zulkifli, itu tidur sebentar saja kailulah menjelang zuhur. Ya harus tidur ikhwan karena di malam hari dia tidak pernah tidur. Di malam hari dia ibadah terus sampai kemudian subuh. Kemudian habis itu puasa, kapan tidurnya? Sehingga tidurnya itu hanya bisa dilakukan di waktu kailulah. Lah setan ini sengaja datang si iblis ini di waktu istirahatnya Zulkifli, anak muda ini. Akhirnya diketok rumahnya, diajak ngobrol sampai dilalaikan dari waktu harusnya dia beristirahat. Kalau sudah lewat waktu kailulah, dia tidak akan tidur lagi. Kemudian akhirnya kata anak muda ini, kenapa kau tidak datang fi waqtil qadha? Waktu ketika aku memutuskan perkara, ini kan waktu istirahatku. Datanglah besok kalau perkaramu ingin selesai. Maka keesokan harinya Zulkifli atau anak muda ini menunggu di waktu qadha, tapi orang tua itu tak datang. Ketika tidak datang, akhirnya anak muda ini balik lagi lah. Ya, karena tidak datang. Kemudian setelah dia pulang, yang harusnya dia tidur di hari kedua, tidur kailulah itu, datang lagi anak orang tua ini mengganggu tidurnya lagi. Anda bayangkan, ikhwan, orang kalau kurang tidur kan udah emosi itu. Dua hari tidak tidur, malam sholat malam, siang puasa sunnah, puasa terus setiap hari gitu kan. Oh, kalau kita diganggu tidur, jangan lagi orang, suara handphone kita berdering saja kita mau banting tuh suara handphone. Apalagi orang lain yang mengganggu. Akhirnya karena Zulkifli ini juga manusiawi, dia bukan malaikat kan. Dua hari tak tidur, ibadah terus saja. Dia berpesan kepada keluarganya, ini sudah hari ketiga, saya takut kakek itu datang lagi. Tolong ketika aku tidur, kau kunci pintu ini supaya dia jangan masuk. Akhirnya dia pun tertidur kailulah. Dikunci betul sama keluarganya. Namanya iblis, dia bisa masuk lewat lubang kunci kan begitu. Iblis itu bisa muncul, dia bisa masuk lewat mana saja iblis itu. Jadi tiba-tiba kemudian Zulkifli ketika hendak tertidur, hampir dia tertidur, dia mendengar ada suara ketuk pintu. Tapi dia tidak mau mengindahkan karena dia tahu jangan-jangan dia lagi. Ketika dia isyaratkan matanya, rupanya yang mengetuk itu dari dalam. Orang yang sudah ada di dalam diketuk pintunya. Bayangkan. Orang ngetuk dari luar. Ini orang yang sudah di dalam diketuk-ketuk pintunya. Ah, dari situ Zulkifli sudah mengetahui bahwa ini bukan manusia. Makanya dia langsung berteriak, "Anta aduwullah." Kamu ini musuh Allah. Kamu ini setan, kamu ini iblis rupanya. Lalu engkau kenapa mengganggu diriku? Maka kemudian kata iblis ini, dia mengatakan, ketika Zulkifli mengatakan anta adu Allah, kamu adalah musuh Allah, maka syaitan mengatakan, naam ana iblis, ya saya iblis. Inni aradtu an ughwiyaka, sebenarnya saya ingin menyesatkan dirimu. Hatta la takuma layla, supaya kau tidak solat malam, karena kau tidak istirahat di siang hari, kau akan ngantuk di malam hari. Rupanya kau masih solat juga katanya.
wa aradtu an udhaifaka hatta la tastati asyam, dan aku menghendaki melemahkan badanmu karena kamu kurang istirahat, jadi lemah badanmu sehingga kau malas berpuasa. Eh, kau puasa juga rupanya. Kemudian wa aradtu an ughdhibaka lima dakhaltu alayka walakinnaka lam taghdhab, dan sengaja aku ganggu dirimu supaya kau marah, rupanya kau tak bisa marah, katanya. Aku nyerahlah, katanya. Lah, sejak saat itulah maka karena dia sudah mengkafil, menggantikan posisi Ilyas dalam tiga perkara dan dia berhasil, sejak saat itulah orang-orang memanggilnya dengan sebutan Nabiullah Zulkifli alaihi salatu wassalam. Dan yang masyhur kisah yang terakhir, karena dua hadis di atas, dua-duanya lemah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Zulkifli secara nasab sendiri memang diperselisihkan para ulama. Kalau kisah yang saya urut adalah Zulkifli di sini, berarti muncul setelah Nabi Ilyas dan setelah Nabi Alyasa. Karena di sana ada yang kemudian merunut nasabnya bahwa asal nama Zulkifli itu adalah Bishrun. Bishrun ini salah satu putra Nabi Ayyub. Karena Nabi Ayyub ini terkenal dengan kesabarannya, maka kesabarannya melahirkan sifat-sifat putranya namanya Bishr ibn Ayyub, yang kemudian orang-orang menyebutnya Zulkifli. Ada juga yang mengatakan bahwa di zaman itu, di zaman Nabi Alyasa ini, banyak terjadi pembunuhan para nabi. Jadi ada satu hari itu 400 nabi, 300 dibunuh semuanya, yang 100 bersembunyi. Lah, karena bersembunyi ini otomatis kan perlu makanan, perlu minuman, perlu tempat. Lah, ada anak muda yang kemudian melindungi 100 nabi ini, memberi makan, memberi minum, memberi tempat. Akhirnya anak muda yang melindungi 100 nabi disebut Zulkifli, karena dia yang mengkafil 100 nabi tadi. Wallahu alam, banyak versi dalam kisah-kisah sejarah, dan apakah dia turunan Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam, apakah dia Zulkifli yang lain, salah satu dari saudara anak paman daripada Nabi Alyasa alaihi salatu wasalam, Quran tidak menjelaskannya. Tapi tidak ada ibrah untuk dijelaskan perkara-perkara tersebut. Kalau memang itu sebuah hal yang sangat bermanfaat, tentu akan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang jelas kita sebagai pengetahuan, karena tidak semua nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu diceritakan secara detail seperti kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Ibrahim, Nuh, dan begitu seterusnya. Adapun nabi-nabi seperti Alyasa Zulkifli ini, kita hanya mengambil cuplikannya dan mengambil dari ahli-ahli sejarah tentang siapa dia. Itulah kisah Zulkifli alaihi salatu wassalam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to X Channel Radio.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbihisma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladzi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladzi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladzi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghusaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqri'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

0: kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia. Padahal, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza lafis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ini pada satu sisi memang kita harus melaksanakan berbagai kegiatan amal ibadah, tetapi pada sisi lain kita juga harus menjaga jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu dihancurkan oleh sikap kita sendiri. Bahwa kita sudah sholat, alhamdulillah. Bahwa kita sudah zakat dan memberikan sedekah, syukur. Bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji, thayyib. Apakah dengan demikian amal kita sudah menjadi banyak? Nanti dulu. Jangan berbangga hati dan puas diri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sittatu asya'in tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Salat yang sudah kita kerjakan itu, zakat yang sudah kita bayarkan itu, haji yang sudah kita tunaikan itu, bisa dihancurkan oleh 6 perkara ini. Nanti di akhirat, pada saat setiap orang menunggu pahala dari ganjaran amal yang ia kerjakan di dunia ini, kita menanti dan menanti, "Ya Rab, mana amal kebaikan saya? Mana pahala kebajikan yang saya lakukan?" Hasilnya tidak ada. Amal yang kita kerjakan dihancurkan oleh sifat-sifat yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang bisa menghancurkan amal adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Habis waktunya hanya untuk mengorek-ngorek celah orang, sementara ia lupa pada aib dan celak dirinya sendiri. Sifat seperti ini menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sibuk mencari aib orang tentu bukan dengan tujuan positif. Latar belakangnya kadang-kadang karena jealous, karena hasud, kecemburuan sosial. Sore, pagi, siang, malam kita korek-korek kesalahan orang dengan target hancur martabatnya, jatuh kehormatan dirinya, hilang nama baiknya, dilupakan dan terisolir dari tengah-tengah masyarakat. Perbuatan yang demikian sungguh terlalu amat sangat kejam. Salat kita, puasa kita, haji kita bisa dihancurkan jikalau kita terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Kalau kita menganggap muslim yang lain adalah saudara kita, maka aibnya adalah aib kita. Kekurangannya juga adalah kekurangan kita. Pada saat kita melihat pada dirinya terdapat kekurangan, tugas kitalah menutupi. Ini yang dijamin oleh Nabi, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib dan celah orang-orang beriman, Allah akan menutupi aib dan celahnya di hari akhirat nanti. Zaman sekarang, zaman gosip. Zaman sekarang, zaman isu. Sehingga hal yang 1 meter pun dapat jadi 5 meter. Yang 5 meter dapat saja menjadi 10 meter. Kita sibuk membumbui hal-hal yang kita tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya. Bahkan lebih celaka, kadang-kadang kita malah sok tahu. Memberikan vonis dari sudut pandang kita sendiri. Adalah tidak bijaksana jika kita mengukur baju orang lain dengan badan sendiri. Baju orang lain kita ukur pakai badan kita, tentu saja enggak pas. Begitulah, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain, menghancurkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kadang-kadang hadir majelis taklim di pengajian, ngaji setengah jam, ngomongin orang 2 jam setengah. Tekor, defisit, belum bergeser dari majelis taklim. Ini kan penyakit rohani. Di mana kedudukan kita antara sesama muslim bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Yang satu terhina, yang lain ikut merasakan terhina. Jadi pada saat kita melihat aib orang lain, kita ceritakan di mana-mana, kita bongkar di mana-mana, tentu satu hal yang jelas, kita tidak senang kepada orang itu. Kita tidak senang kepada orang itu. Dan kalau sudah tidak senang, maka fungsi persaudaraan bisa berubah menjadi permusuhan. Oleh sebab itu, kalau ada 2 orang berselisih, boleh kita bohong untuk mendamaikan 2 orang tadi. Misalnya si A sama si B berantem nih, jengkel, marah-marahan. Saudara datang ke rumah si A. Ah, saya dengar kamu lagi marahan sama B. Iya itu si B, kurang ajar. Bangsat, bajingan, tengik. Pokoknya kalau ketemu, awas. Ah, saya kira sih enggak begitu. Ah, tadi saya ketemu B, dia bilang malah kangen sama sampean. Dia pengen ketemu, ingat masa lalu zaman sebantal berdua, sebatang rokok berdua. Dia kangen pengen ketemu. Padahal si B enggak ngomong apa-apa sama saya. Saya olah sedemikian rupa sampai si A tenang. A tenang, saya datang ke rumah B. B, katanya kamu lagi marahan sama si A. Iya tuh A, unyuk, monyet. Udahlah, pokoknya kalau ketemu dia saya hantam habis. Ah, barusan saya ketemu si A, dia bilang pengen ketemu ente. Pengen ngobrol kayak dulu, mengembalikan keharmonisan yang hilang, mengembalikan kehangatan persaudaraan yang lenyap. Si A tenang, si B adem. Kenapa? Karena bohong saya. Kesana saya ademin, kesini saya ademin. Jenis bohong seperti ini berpahala. Kenapa? Tujuannya mendamaikan orang yang sedang berselisih. Tapi kan orang bermental seperti ini jarang. Yang banyak kan tukang kompor sekarang. Terus angetin sini, angetin murub deh. Datang sama A, lu marahan sama B. Iya, gua kesel banget sama B. Emang. Wow. Di emang-emangin. Oh, dadah. Pokoknya gua mah kalau jadi elu takut sama si B. Gua buka celana. Gua pakai rok deh. Si A panas. A panas datang ke rumah B. Komporin lagi. Dua-duanya panas, koslet, terjadi perkelahian. Biang iblisnya tukang kompornya. Sampai untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih, diizinkan berdusta. Kenapa? Prinsip Islam itu islah. Mencari jalan damai, bukan mengeruhkan suasana. Inilah realitas di tengah-tengah masyarakat. Enakan ngomporin daripada nyiramin. Enakan manasin daripada mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Apalagi kalau kita punya kepentingan, main nimbrung aja kayak toge. Kagak ngerti urusan, nyampur aja nyampur. Toge kan begitu, toge. Ada laksa nimbrung, ada gado-gado ngikut, ada kredok masuk. Kagak ngerti juntrungan masalah, main nyampur aja nyampur. Ini kan tidak objektif namanya. Nah, mental seperti ini, wah, sholatnya khusyuk, zakat bayar, sedekah iya, tapi kalau suka cari-cari aib orang, jembreng kesalahan orang di mana-mana, sholatnya, puasanya, hajinya bisa dihancurkan oleh mental yang seperti ini. Jangan bangga-bangga, sholat saya sudah banyak, puasa saya hebat, mantap, haji saya tiap tahun mondar-mandir ke Mekah. Tapi kalau mental seperti ini masih ada, waspadalah. Amal yang kita kerjakan bisa hancur oleh mental, sikap mental kita sendiri. Ini yang pertama. Yang bisa menghancurkan amal terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Satu. Yang kedua, saudara-saudara, wa qaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras, tidak mempan diberikan nasihat. Baik nasihat yang datang dari luar dirinya, ataupun nasihat yang datang dari dalam dirinya. Hatinya keras. Dikasih muka-muka tembok, kulit-kulit badak, kuping-kuping kebo. Makhluk apa namanya itu? Wallahu a'lam, rai gedek. Pantas ya kalau kita lihat sejarah Islam itu turun di Semenanjung Arabia. Sebagai test case. Masyarakat Arab 14 abad yang lalu dikenal keras, kasar, brutal, primitif. Dari berbagai aspek kehidupan. Standar kalau di tengah masyarakat yang begitu keras Islam berhasil, masyarakat lain lebih mudah masuk. Rasulullah diutus di Cianjur lalu dakwahnya sukses, saya enggak kagum. Paling-paling datang Nabi ke Cianjur disambut dengan ramah. Enggak, Rasul. Aya nama kumaha Rasul wae, aya nama. Pasti aman, damai, tidak ada cerita perang. Tapi Masya Allah, turun di tengah satu struktur sosial yang keras, kasar, primitif. Menghadapi orang yang hatinya keras seperti ini. Apa prinsip kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Rasul dalam menerapkan syariat Islam? Pertama, at-tadrij fit tasyri. Dalam melaksanakan syariat, prosesnya melalui tahapan. Contoh, jahiliyah dulu itu paling senang sama mabuk. Geng. Pinteler. Oh, jahiliyah itu kalau sudah mabuk enggak cuman minum, mandi pakai arak. Mandi pakai arak. Menghadapi masyarakat yang seperti ini, apa strategi syariat Islam? Mula-mula ayat yang turun yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang arak. Katakan, arak itu ada manfaatnya tapi juga ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak diharamkan dulu, tidak, cuman dikasih sen. Teler emang enak. Oh, melayang ke langit. Cuman ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dikasih gambaran, dikasih sen. Tidak diharamkan mutlak dulu, tidak. Bertahap dikit dulu. Nih. Urusannya begini nih. Ada manfaatnya, tapi ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Cek rasio berpikir. Setelah tahu bahayanya lebih besar, kan dikit-dikit mulain jauh. Mulain ngurangin, jaga jarak. Setelah ada jarak, turun peringatan kedua. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau kamu lagi mabuk. Sholat sehari semalam pan 5 kali. Berarti 5 kali mereka harus jaga diri. Jangan sampai mabuk. Makin jauh. Setelah jauh sekali, kira-kira tidak goyah, turun vonis. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Arak itu najis, kotor, perbuatan setan. Jauhi, pasti kamu akan beruntung. Baru timbul hukum haramnya. Orang udah enggak kaget. Kenapa? Pagi-pagi udah dikasih sen. Bahayanya lebih besar. Kalau sholat, jangan, kalau mabuk, jangan mendekati sholat. Makin jauh. Ini tahapan. Sama juga kita kan. Begitu jebrol lahirnya, cuman susu. Susu ibu. Gedean dikit, sang ambon. Gedean dikit, pisang ulek. Gedean dikit, nasi. Udah gede bener, jengkol jijelin. Proses. Proses. Coba bayi begitu lahir kasih pisang batu. Tenggeng. Gak kuat menerima, belum waktunya. Ini proses yang dilaksanakan oleh strategi syariat Islam untuk mengobati penyakit qaswatul qalbi ini. Keras hati. Syariatnya bertahan. Tidak drastis. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Tidak. Konsep kedua, taklilut takalif, menyedikitkan beban. Coba kita lihat, seluruh konsep agama, kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stressing perintahnya ikut turun. Angkat tuh beras 100 kilo. Nggak kuat, Pak. 30 kilo dulu deh. Ntar balik lagi, lama-lama juga habis. Ini konsep untuk mengobati qaswatul qalbi, bertahap. Semua perintah agama itu begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga ikut menurun. Salat wajib diri. Kalau mampu. Gak bisa, Pak, salat berdiri. Salat dengan berbaring. Kalau mampu. Berbaring gak bisa, Pak. Pinggang kurap. Salat pakai isyarat. Kalau mampu. Pakai isyarat tidak bisa. Dalam hati. Setiap kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga menurun. Taklilut takalif. Ini juga salah satu strategi mengantisipasi kerasnya hati. Nah. Konsep yang ketiga dari syariat. Al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Persamaan terhadap manusia di dalam berhadapan dengan hukum Allah. Kadang orang yang hatinya keras itu, logikanya jalan, ngukurnya ngukur suasana. Gimana sih lu? Menggrip kagak mau ke masjid? No, yang Pak Haji masih di perapatan. Yang Pak Haji disebut. Itu kan cenderung orang begitu. Kalau dia nyolong ayam, dia tunjuk orang yang nyolong kambing. Ini apologi namanya. Kenapa lu nyolong ayam? No, yang maling kambing urusin, gedean. Apologi. Lah kapan mau beres kalau begitu? Tidak introspeksi, tidak self-correction. Itu apologi. Untuk menutupi kelemahan diri, menunjuk kesalahan orang lain yang lebih besar. Itu kan gak jantan namanya. Apologi. Tidak ada sifat untuk memperbaiki diri sendiri. Karena kecenderungan ini ada, Islam menutupi itu. Dengan apa? Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Gak ada iri hati dalam hukum Islam ini. Salat wajib. Wajib bagi siapa? Yang sudah balig dan mampu. Terhadap semua strata. Jenderal wajib, kopral wajib. Apalagi hansip. Tidak ada fasilitas, wah kamu jenderal, gak apa-apa dah, sembahyang setahun dua kali, Idul Fitri aja, Maidul Adha, enggak tuh. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Itu yang Nabi ingatkan, orang-orang sebelum kamu dahulu hancur, umat-umat sebelum ini rusak binasa. Kenapa? Karena mereka, kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang besar berbuat salah, mereka diam pura-pura tidak tahu. Jadi apa ini? Yang namanya mafia peradilan bukan cuma zaman ayeuna. Sejak zaman sebelum Islam, Nabi sudah mengingatkan. Mereka dahulu hancur. Kenapa? Kalau orang kecil berbuat salah, hukum buru-buru ditegakkan. Rame-rame dikeroyokin. Giliran yang gede berbuat salah, diam pura-pura enggak. Hukum pakai pandang bulu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang keras hati itu bisa merusak amalnya sendiri. Enggak mempan nasihat, rai gedek, muka-muka cuek. Baik nasihat yang dari luar maupun nasihat yang dari dalam, enggak mempan. Kan dalam hidup ini ada nasihat dari luar, dari orang lain, bisa dari fenomena kehidupan. Ini juga nasihat. Oh, dia itu kaya tapi pelit. Hatinya begitu ya. Katanya menteleng. Itu kan nasihat.
2: Itu kan nasihat. Oh, dia waktu berkuasa tapi zalim, matinya begini. Pantu. Fenomena kehidupan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, itu semuanya bisa nasihat. Unzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat kehidupan ini. Dunia ini kan sebuah sekolahan besar. Semua yang kita lihat, kita saksikan, kita pelajari, bisa jadi contoh buat kita. Orang yang bijak, yang bisa mengambil hikmah dari manapun datangnya. Baik dari yang baik, maupun yang dari yang tidak baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, nasihat yang datang dari luar. Dari orang atau dari fenomena kehidupan. Atau nasihat yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Perubahan organisme tubuh. Itu kan nasihat. Ya Allah. Sekarang cantik jelita. Iya, sedang sweet 17-an. Rambutnya hitam, ikal berderai. Iya, semua memuja, memuji. Ho-oh. Alisnya katanya laksana semut beriring. Dagunya bak pauh dilayang. Kalau dia senyum, semua orang terpesona. Sekarang, 50 tahun yang akan datang, coba senyum, kabur orang. Fenomena kehidupan. Apa yang tidak berakhir? Kenapa harus keras hati? Kita kata kita berkuasa, berapa hari kita punya jabatan? Kita kata kita kaya, berapa banyak harta kita? Kita kata kita alim, kita tahu. Apa yang kita tahu dari semesta jagat raya ini? Lalu apa yang tidak berakhir? Korun yang katanya kaya, mati itu. Fir'aun yang katanya gagah, mati. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, mati. Saking mati, mati. Kenapa harus keras hati? Kenapa tidak melihat perubahan fenomena alam sekitar ini? Apa yang tidak berakhir? Apa yang tidak selesai? Lalu apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita harus keras hati? Sehingga pantas dalam hadis kursi Allah menyatakan Al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaianku. Manusia enggak pantas pakai pakaianku. Kegedean. Pakaian Allah mau dipakai. Kalau Allah sombong, udah pantas aja udah. Kenapa? Kagak ada Tuhan lain selain dia. Udah pantas dia nyombong. Kita nyombong apaan? Oleh sebab itu, beruntung orang kalau diberikan hati yang lembut, mudah menerima kebenaran, peka terhadap kesulitan orang lain, ringan tangan memberikan pertolongan buat mereka yang memang memerlukan. Dan gak semua orang dikasih begitu. Gak semua orang. Lain ya, Umar bin Khattab sikapnya keras, tapi hatinya gampang menerima kebenaran. Nah, lain loh orang kayak begini. Keras sikap boleh keras, tapi hati mudah menerima kebenaran. Wah, kalau Umar kerasnya kan luar biasa. Tapi hatinya kok gampang menerima kebenaran. Ini hidayah. Coba lihat, waktu berita Rasulullah meninggal dunia, sampaikan oleh para sahabat, Umar jengkel, cabut pedang. Siapa bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Dia enggak siap menghadapi kenyataan. Emosinya yang jalan, bukan rasionya. Keras. Bilang deh, Muhammad meninggal, saya tabas batang lehernya. Untung ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak bicara langsung, cuma pidato. Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Hai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati buat selama-lamanya. Sayyidina Umar tersentak. Subhanallah. Saya salah. Bagaimanapun Muhammad hanya seorang manusia.
0: saya cinta dia, saya suka dia, nyawa saya pertaruhkan untuk dia, tapi dia manusia dan saya tidak menyembah Muhammad. Ia sadar akan kekeliruannya, berlinang air matanya. Keras sikapnya, tapi lembut hatinya. Nah, yang kayak begini, bagus. Ini udah sikap keras, hati keras, yaitu tadi. Muka tembok, kulit buadak, kuping kebo. Diapain aja udah, gak mempan aja udah. Susah yang kayak begini. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi yang kedua, yang bisa menghancurkan amal kita, orang yang hatinya keras. Wah. Yang ketiga sekarang, yang bisa menghancurkan amal kita itu, wahubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Nih, pakai kalimat terlalu. Ya. Kalau sekadar cinta kepada dunia, why not? Kita cinta anak dan istri, wajar. Kita cinta harta benda, tentu. Kita cinta sanak famili dan seluruh handai tolan, memang. Kita juga cinta kepada bangsa dan tanah air, itu bagian dari iman, persilahkan. Yang tidak boleh itu kalau sudah pakai kalimat terlalu. Terlalu. Sebab kalau sudah terlalu, itu sudah di luar kontrol. Orang lalu menghalalkan segala cara. Terlalu cinta kepada jabatan. Akhirnya bergeser. Sholat menghadap Allah. Dengar mau pindah jabatan ke tempat kering, gerasak gerusuk nyari dukun. Ini kan namanya iya kanak budu wa dukun nasta'in. Enggak bisa wong itu satu paket. Kalau iya kana budu wa iya kana sta'i. Kalau hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ini paket, jangan dipisah-pisah. Menyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada yang lain. Sinkret, bercampur. Iya, kalau es campur enak. Tapi kalau agama dicampur dengan yang lain, enggak enak rasanya. Sama juga begini. Ada gelas ya. Kalau sepenuhnya diisi bensin, itu ketahuan, bisa diminum motor. Kalau sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Tapi begitu separuh diisi bensin, separuh diisi air putih, kacau dah. Motor minum, mogok. Orang minum, mabok. Dijual juga, enggak laku. Kenapa? Sinkret. Maka Allah pesan, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil.
2: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah, terlalu cinta kepada dunia sering menyebabkan orang out of control. Bergeser dari garis yang telah ditentukan oleh Allah. Apalagi di zaman sekarang ini. Persaingan hidup makin tajam. Tensi ekonomi semakin tinggi. Gaya hidup semakin konsumtif. Sementara lapangan kerja semakin sulit. Orang kadang kehilangan harga diri untuk mencapai sesuatu yang bernama dunia, lalu menghalalkan segala cara. Sebab itu jangan korbankan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Jangan sia-siakan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang kadang fata morgana ini. Cintailah dunia, tapi sekadarnya saja, sebagai ladang untuk menanam bagi kepentingan di akhirat nanti. Terlalu cinta kepada dunia bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, waqillatul haya. Orang yang sedikit rasa malunya. Rasa malu merupakan bagian daripada nilai-nilai keimanan. Apabila rasa malu berkurang, artinya nilai iman juga ikut menurun. Kita melihat sekarang ini banyak orang pakai pepatah Arab dalam hidup ini. Bul ala zamzam fatu'raf, kata orang Arab. Kalau kepengen terkenal, kencingi sumur zamzam. Itu bakal ngetop ke seluruh dunia. Sumur zam-zam dikencingin. Itu akan terkenal ke seluruh dunia. Terkenal apanya? Terkenal gilanya.
0: Jadi apa maksud pepatah ini? Kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh. Yang orang lain enggak kerjain, kerjain. Yang orang lain enggak pakai, pakai. Nanti kan aneh dilihat orang. Kalau dilihat orang kan cepat ngetop. Pantas apa tidak nomor 18. Yang penting terkenal aja dulu dah. Artinya apa? Rasa malu dikuburin. Rasa malu disingkirin. Kalau sudah sedikit rasa malu, tidak terhalang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Satu contoh. Tujuan utama diperintahkan berpakaian, itu kan menutup aurat. Tapi Rasul pernah mengatakan, satu saat nanti akan muncul perempuan, nisa'un, kasiat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat. Kepalanya ditata begitu rupa, persis kayak punggung onta. Itu rambut lagu apa tahu deh. Ini kan fenomena, berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Yang dikejar mode, yang dikejar merek. Kiblatnya Paris, London, Roma. Imamnya siapa? Pierre Cardin, Christian Dior, Escada, apa itu Etienne Egner? Merek yang dikejar, mode yang dikejar, aurat pontang-panting. Ditambah oleh tayangan-tayangan berbagai iklan yang merangsang anak-anak kita untuk hidup konsumtif. Yo, iyo yo. Cocok iyo jeung urang yo. Terangsang dia untuk konsumtif. Dihadapkan kepada kenyataan. Suasana ekonomi enggak menunjang. Orang tua lemah ekonominya. Dia lihat sekelilingnya, ternyata yang lain juga begitu. Banyak teman senasib, kumpul. Disingkirkan rasa malu. Akhirnya tukang bajai ditodong. Qillatul haya, sedikit rasa malu. Kalau sedikit rasa malu, dia tidak terhalang lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan itu berarti menghancurkan amal-amal yang lain. Sebab itu budaya malu ini sangat penting. Coba kalau dia hinggap di hati seorang pejabat. Pejabat yang punya rasa malu, Masya Allah, membawa manfaat yang besar buat rakyatnya. Contoh saja ya, di Jepang itu ada Perdana Menteri Hosokawa, saudara-saudara dengar. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Dia dijuluki Mr. Clean, Mr. Bersih. Diisukan terlibat skandal, cuma 4-6 miliar rupiah. Itu pun buat kampanye kemenangan partainya. Diisukan begitu rupa, malu Hosokawa. Malu mengundurkan diri, baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Mundur, malu. Padahal Hosokawa enggak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Enggak kenal. Tapi budaya malu, ya luar biasa. Nah kalau sudah pejabat enggak punya malu, habis. Kan sekarang umpamanya nih, ada impres desa tertinggal, disunatin. Sampai marah betul itu Bapak. Para pimpinan negara kita itu tidak ada maaf bagi pejabat yang nyunatin identitas. Kenapa? Kan tipis rasa malu. Turun dari atas sunatin, turun ke bawah sunatin, turun ke bawah sunatin lagi. Nyampe bawah tetelan doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat, saudara-saudara. Budaya malu yang nipis. Orang kaya kalau punya budaya malu, bawa rahmat bagi lingkungannya. Ulama kalau punya rasa malu, enggak jual ayat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bagaimana kiai? Haram! Karena belum dapat bagian. Begitu dapat jatah, haram dikit dah. Kiamat umat kalau sudah kayak begini. Budaya malu di segala strata sekarang ini menipis. Dan itu tentu berangkat dari kualitas keimanan. Ini yang perlu dipompa ke permukaan. Dan dilematis memang sering terjadi. Satu contoh, pada satu sisi kita menggalakkan proyek pariwisata. It's okay, kita perlu devisa. Tapi pada sisi lain kita harus menjaga nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita. Jangan sampai kemasukan wisata mancanegara lalu budaya mereka yang tidak sesuai juga ikut kita serap. Boleh masuk ke Indonesia, pakaian seenaknya dia mau, udah pantas aja udah. Perempuan ayab-ayaban ke pasar pakai kutang doang, boleh, pantas aja. Bocah kita ayab-ayaban ke pasar pakai kos kutang, perempuan mana panok melulu. Menipisnya budaya malu. Ada standar bahwa mode hal kedua, merek apalagi, yang pertama itu menutup aurat dari sisi berpakaian saja. Kalau anak-anak kita diracuni oleh yang namanya mode, diracuni oleh yang namanya merek, dia akan terbuai hidup dalam alam kepalsuan. Sekarang ini hidung pesek bisa dibikin mancung, kulit keriput jadi kenceng, operasi plastik. Pada sisi lain pengaruh duit juga luar biasa. Di raki-raki keriput kalau habis gusuran kenceng lagi. Pasaran keras lagi. Oleh sebab itu budaya malu ini perlu kita kembangkan. Supaya di semua strata sosial memiliki budaya yang namanya malu. Sederhana memang, tapi tidak semudah mengucapkannya. Sampai-sampai dijadikan taruhan, al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian daripada iman. Dan malu yang tertinggi, kalau sudah punya malu kepada Allah, itu puncak. Puncaknya di situ. Kalau cuma malu sama mertua, ngaling aja dikit, dia kagak tahu deh. Kalau cuma malu kepada petugas keamanan, terlalu banyak tempat yang mereka enggak lihat. Tapi kalau sudah budaya malu kepada Allah, tidak sejengkal tanah pun terhalang dari pengetahuan Allah. Ini nanti juga punya pengaruh sosial. Sosial kontrol sekarang juga sudah renggang. Dulu kalau ada hal yang dianggap aib, satu kampung tahu. Malunya selebar awak. Sekarang budaya hidup sudah individualis. Tetangga mau apa kayak cuek aja udah. Akhirnya orang anteng lah, enggak apa-apa ini dah, tenang aja dah, besok begitu aja lagi. Sosial kontrol juga sudah agak renggang sekarang ini. Kalau dulu orang punya rasa sosial kontrol yang begitu dekat. Oleh sebab itu, budaya malu merupakan bagian daripada iman. Orang yang sedikit rasa malunya bisa lepas kontrol. Kalau dia sudah lepas kontrol, dia bisa melakukan hal-hal yang merusak amal perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya juga mengajak, mari kita tumbuh kembangkan budaya malu ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kita, watulul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angannya. Hidup dalam bayangan. Kakinya tercabut dari alam realitas. Mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan cepat-cepat dilepas. Akhirnya, burung di tangan terlepas, punai juga tidak datang. Terlalu panjang angan-angan. Hidup cuma nunggu keajaiban. Yang diwiridin, jikalau. Orang sudah kemana-mana, dia mah masih anteng. Jikalau, andai kata, umpama misalnya. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan. Ada orang yang cuma sujud saja rezekinya mengalir. Ada. Ada orang yang cuma munajat di keheningan malam. Rezekinya mengucur. Ada. Tapi kan bukan kelas kita. Itu kelas antara dia dengan Allah, tidak ada jarak lagi. Orang-orang yang batinnya bersih. Doanya didengar. Permohonannya dikabulkan. Permintaannya cash. Kalau kita bisa bayang cuma nadah doang, gak mau usaha, paling banter orang undang tahlil kita. Sebesek campur geretan. Kita ini tahap yang bekerja, berusaha, berdoa, tawakal. Pernah dalam satu sholat Jumat Rasulullah di masjid, ada seorang sahabat Baduy datang dari pedalaman mau sholat Jumat, turun dari onta cepat-cepat masuk ke masjid. Ditegur oleh Rasul, ontamu sudah kamu ikat? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Marah Rasul. Keluar. Ikat ontamu. Masuk lagi ke masjid. Baru tawakal. Sederhana sekali. Tapi inilah gambaran kehidupan. Ikat ontamu baik-baik. Baru tawakal. Kalau enggak diikat. Udah tawakal. Terus hilang. Tawakalnya salah. Sudah diikat rapi-rapi masih hilang juga. Nah, tawakalnya benar. Sudah usaha, sudah ikhtiar. Kok hilang juga? Gambarannya sederhana. Ikat untamu baik-baik, lalu masuk ke masjid, barulah engkau bertawakal. Jangan unta dibiarin keliaran, lalu tawakal. Tawakalnya yang salah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita wajib berusaha. Tapi tidak wajib untuk berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Berusahalah sebagaimana harusnya di satu sisi. Tapi minta tolonglah kepada Allah di sisi lain. Ada keseimbangan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya biasanya malas bekerja. Terangsang ngejar kerjaan yang gede, yang kecil kagak dikerjain. Akhirnya yang kecil lewat, yang gede kagak datang. Padahal rezeki itu kan yang penting mudawamahnya ya, rutinnya. Biar banyak tapi begitu sekali datang banyak, begitu stop 10 tahun kagak datang terus. Sengsara juga. Yang penting mudawamah, kontinunya itu. Biarin duit sih banyak, asal rutin aja. Gak apa-apa. Ulul amal, terlalu panjang angan-angan. Hidup di alam bayangan. Terlepas kaki dari akar kenyataan. Hidup ini kan kenyataan. Harus dihadapi secara nyata. Islam ini agama yang wajar. Hiduplah secara wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Artinya apa? Kalau memang kita cangkir, lalu minta air seember, kan lebihnya mubazir. Cangkir, minta air diisiin seember. Buat apa lebihnya? Bukan makom kita. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Siapa sih kita ini? Jangan ibadah baru ala kadarnya, sikap udah kayak wali. Iyalah, kalau wali cuma sujud, permohonannya makbul. Kenapa? Dia dengan Allah itu gak ada jarak. Kita, lapisan dosa kita yang bikin jarak. Makanya sering dijelaskan ya, kalau ada hadis, siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia lewat di atas air, beku itu air, dia bisa jalan di atas air. Bismillah saja bisa jalan di air. Tapi kan soalnya kemudian, Bismillahnya orang yang bagaimana? Model kita, maaf-maaflah, 1000 kali baca Bismillah, lewat di empang, tenggelam kita. Bukan bismillahnya yang lain. Yang baca mentalnya, pribadinya yang lain. Makom kita belum di situ. Kalau memang makom kita masih harus berusaha, berusaha. Bahwa nanti Allah berikan rizki lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka, itu sih urusan Allah. Itu sih haknya Allah. Tapi urusan kita, kita harus berusaha sebagaimana harusnya kita berusaha. Ya, emang jodoh dari Tuhan, apanya pakai nyari, nanti juga aja datang. Datang cuma nenek-nenek kali. Bekerja, berusaha. Jangan terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara nyata, apa adanya, yang wajar-wajar saja. Tinggal di gubuk reot, hidup pakai gaya jet set. Ngagul dah. Sama merek mobil kenal banget, mobil orang-orang. Udah bukan main kalau ngomong deh. Di atas awan hidupnya. Di atas awan. Ngomong kagak ada yang kecil deh. Gak pakai juta udah, miliar, triliun. Ngerokok tetap aja ngombe. Silahkan. Mengharap burung terbang tinggi. Tapi punai di tangan, jangan dilepas. Realitas apa? Idealisme boleh terbang setinggi langit, tapi kaki tetap berpijak di alam realitas. Ayo kita ngambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kan dikasih fasilitas, tapi enggak ngandelin. Buktinya apa? Nabi hijrah ke Madinah. Itu kan manusia. Posisi kita terjepit. Ayo hijrah, hijrah, berangkat. Enggak ngandelin Tuhan. Pojokin nih, dikepung. Kirim deh apaan kayak biar pada mampus nih orang ini. Enggak tuh. Enggak. Walaupun beliau punya mukjizat, tapi enggak ngandeli. Kenapa kita enggak lihat itu? Perang Uhud kalah. Kalah. Berlumur darah dari kakinya yang mulia itu. Kalau ngandelin mukjizat, apa pantas Nabi kakinya sampai berdarah? Apa pantas sampai kalah? Kenapa enggak rekes simsalabim, hancur musuh? Tidak, beliau tidak tercabut dari akar kenyataan. Beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Perkara Allah mau kirimkan mukjizat, itu haknya Allah. Waktu di Taif, saudara masih ingat. Dilontari dengan batu, menghindar ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril, Muhammad. Innallaha amaroni an uti'ak. Allah perintahkan saya datang menemuimu di sini untuk mendengar komandomu. Sekarang apa mau kamu? Kalau mau kau orang Taif yang melontari kau dengan batu hancur, saat ini saya angkat Jabal Uhud. Saya timpakan mereka biar mati semua. Bagaimana? Dalam keadaan terpojok, dilemparin batu, dikeroyokin, menghindar ke kebun anggur, turun Jibril nawarin bantuan. Apa jawab Nabi? Jangan Jibril. Jangan. Saya diutus bukan buat ngancurin orang. Saya ini rahmah bagi alam. Tapi kamu disambitin. Biarin. Saya berjuang jangka panjang, Jibril. Kalau sekarang mereka ingkar, barangkali nanti anak-anaknya mau beriman. Saya tungguin. Kalau anaknya kafir lagi, Muhammad. Cucunya. Oh, susah, Muhammad, susah. Kenapa? Bagaimana bapak begitu anak? Lalu mau kamu apa? Saya mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka yang nyambitin saya. Karena mereka enggak tahu. Disambitin berdarah, yang nyambitin didoakan. Pada satu sisi ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi. Pada sisi lain ini menunjukkan Nabi juga mengatur strategi secara manusia. Tidak simsalabim. Tidak tercabut dari akar kenyataan. Padahal kita kalau lagi kepepet, ada yang nolongin, kan demen banget. Kali mah kalau kita yang jadi nabi tuh, disambitin orang, turun Jibril, bagaimana hancurin? Sikat Jibril dah. Habisin aja, habisin. Hijrah ini usaha ikhtiar manusiawi. Perang kalah manusiawi. Putra tercinta wafat berlinang air mata, manusiawi. Sakit manusiawi, padahal punya mukjizat, tapi enggak ngandelin. Semua nabi juga gitu.
2: Nabi Musa dikasih tongkat, tapi berapa kali tuh tongkat dipakai? Waktu ngelawan tukang sihir, waktu nyebrang di lautan merah, itu aja. Selebihnya Nabi Musa berjuang secara manusia, berusaha. Enggak mentang-mentang punya mukjizat, tongkat tiap dapat kesulitan, awas tongkat.
0: Manusiawi. Ini Rasul. Kenapa kita enggak lihat itu? Kenapa kita lalu tercabut dari akar kenyataan dan hidup dalam khayalan? Sampai-sampai di satu anekdot yang menyentuh. Sekarang ini akibat tayangan-tayangan televisi begitu rupa, ada seorang bapak ditanya sama anaknya. Pak, Tuhan sama Batman kuatan mana sih? Logikanya sudah dipenuhi oleh gambaran Batman. Bahwa Batman itu kuat, gagah, menolong yang lemah. Timbul logika. Kuatan mana sama Tuhan? Gitu. Pengaruh yang dia lihat itu membentuk opini.
2: Sama juga sekarang coba lihat ibu-ibu. Kalau udah Cassandra, itu masakan ditinggal tuh angus di dapur.
0: Angit tuh tempe juga. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kalau orang terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara wajar, karena Islam memang agama yang wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan posisi kita di situ. Kullun ya'mal ala syakilatih. Jangan minta ayam menggonggong. Jangan minta kambing mengeong. Bukan bagiannya. Bukan bidangnya. Sama juga orang ngomong, apaan mubalik kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan, mana ada mubalik ngurus irigasi. Nah, kalau mubalik ngurus irigasi, apa lurah mau ngajar fikih? Jangan tercabut dari akar kenyataan. Toh, prinsip modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place. Orang harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Inilah kita dan inilah yang harus kita lakukan. Hidup ini kenyataan, hadapilah secara nyata. Perkara Allah mau membuat yang lain, itu hak prerogatif Allah, bukan urusan kita. Yang terakhir, saudara, yang keenam yang bisa menghancurkan amal kita, وَظَالِمٌ لَا يَنْتَهِ. Perbuatan zalim yang tidak sanggup dihentikan. Zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, atau zalim kepada diri sendiri. Ada orang zalim kepada Allah. Begini banyak nikmat yang diberikan Allah, enggak sanggup dah kita ngitungnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, nikmat enggak pernah berhenti itu. Bahkan kita tidur sendiri, sadar enggak kita waktu tidur enggak berdaya? Coba ketika kita ngorok pulus, andai kata kecoa 16 masuk ke kuping kita. Siapa yang mau jagain? Siapa?

karma. Pak, dalam hidup ini kan kita dikasih waktu 24 jam sehari semalam. Sehari semalam, 24 jam. 24 jam itu Allah kan enggak minta semua. 5 waktu saja kau lapor kepada aku. Salat. Salat kalau bagus, 10 menit kan. Aroda tuh salat bagus. Kilat, 5 menit dah. Kilat khusus 2 menit. Cepat dia enggak pakai perangko. Taruhlah yang menengah kita ambil 5 menit. Kalau 5 waktu 5 kali 25, 5 kali 5 berarti 25 menit untuk lapor. Hei manusia, aku kasih kau hidup 24 jam. 25 menit kau lapor. Banyak yang berat. Padahal sisanya masih 23 jam 35 menit. Buah gambaran zalim kepada Allah. Padahal zalim kepada Allah yang rugi bukan Allah. Se-ASEAN tidak ada yang sujud. Apa Allah tekor? Apa Allah lalu berhenti jadi Tuhan? Apa Allah lalu jadi lemah? Tidak. Zalim kepada Allah artinya juga zalim pada diri sendiri. Lalu zalim kepada sesama makhluk. Kadang tidak kita sengaja. Karena itu dalam Islam tidak ada kebebasan mandiri. Ya contohnya ya, kita beli radio. Terus setel di rumah kita sekeras-kerasnya. Terus dalam hati nih, radio gue. Beli gue, pakai duit gue. Gue setel di rumah gue. Sekeras-kerasnya, urusan apa sama orang? Kata kita. Tetangga kita kan boleh juga ngomong begitu. Mata-mata gue. Yang ngantuk gue. Gue tidur di kamar gue. Apa suara radio lu masuk kemari? Ini kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Kalau saya perturutkan nafsu saya sudah zalim kepada dia. Zalim kepada orang lain. Dan yang banyak tidak kita sadari, zalim kepada diri sendiri. Membiarkan diri hanyut dalam munkarat dan tanpa ada usaha untuk menghentikannya. Tidak ada orang yang bisa mencelakakan diri kita terus-menerus kalau bukan diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kalau bukan kemauan kita yang tinggi untuk menyelamatkannya. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang paling mulia. Bi ahsani taqwim. Dari sekian banyak makhluk yang diciptakan Allah, tidak ada yang sekompleks, seindah, secantik manusia. Ini harus dijaga. Jangan posisi yang sudah tinggi ini kita rendahkan sendiri. Bi ahsani taqwim posisi kita, tapi kita rendahkan, kita kembali asfala safilin, posisi yang paling rendah, kita zalimi diri kita sendiri. Karena itu, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri, akarnya sama, mendatangkan kerugian dan bisa merusak amal yang sudah kita kerja. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha. Pada satu sisi kita melaksanakan amal ibadah sebagaimana yang seharusnya, tapi pada sisi lain kita menjaga nilai-nilai ibadah. Jangan sampai hancur oleh perbuatan kita sendiri. Sekianlah jumpa kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wallayli idza yaghsha.
0: Demi malam, apabila menutupi cahaya siang.
1: Wan-nahari idza tajalla.
0: Demi siang, apabila terang benderang.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.
0: Demi penciptaan laki-laki dan perempuan.
1: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
0: Sungguh, usahamu memang beraneka macam.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى.
0: Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى.
0: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah.
1: وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى.
0: Serta mendustakan pahala yang terbaik.
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
0: Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
1: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى.
0: Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk.
1: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى.
0: Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu.
1: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى.
0: Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
1: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى.
0: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
0: Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya.
1: إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى.
0: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan niscaya kelak, dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: pernah disesatin atau tersesat karena Google Maps, itu bukan error, itu keputusan. Google Maps itu bukan GPS biasa. Dia pakai AI yang belajar dari kebiasaan manusia lain. Coba pikir, kenapa kamu pernah dikasih jalan sempit, muter jauh, atau malah masuk ke jalan serem? Masalahnya AI-nya nggak tahu kalau jalan itu rusak, macet, atau serem. Dia cuma tahu, yang lain lewat sini juga, karena kamu bukan satu-satunya pengguna. Google Maps nggak nyari jalan terbaik untuk kamu, tapi jalan tercepat secara statistik, walau risikonya nggak masuk akal. Maps itu pinter tapi nggak punya akal sehat, dan seringkali kita percaya tanpa mikir ulang. Jadi kalau kamu pernah nyasar padahal nurut sama Maps, bukan kamu yang salah, tapi AI-nya yang main tebak-tebakan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Light dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dex Light dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Mas, pelan-pelan dong bawa mobilnya. Itu lampu di depan udah kuning loh.
1: Iya, tenang aja. Bentar ya, ini bos di kantor nge-WA nanyain file yang tadi. Aku balas sebentar.
0: Nanti aja balasnya pas berhenti, Mas. Kamu dari tadi matanya ke HP terus.
1: Bentar sayang, nanggung ini sisa satu kalimat.
0: Awas, itu di depan ada motor tiba-tiba ngerem. Tuh kan, astaga Mas, untung gak nabrak.
2: Mengalihkan pandangan ke layar ponsel selama 2 detik saja saat melaju dengan kecepatan 60 km per jam sama artinya dengan Anda mengemudi dengan mata tertutup sejauh 33 meter. Ingat, kebiasaan buruk ini bukan hanya berbahaya, tapi juga melanggar hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283, mengemudi sambil bermain ponsel dapat dipidana dengan hukuman kurungan atau denda administratif.
3: Tidak ada pesan teks atau notifikasi yang lebih berharga daripada nyawa Anda dan pengguna jalan lainnya. Berhentilah dan menepi sejenak jika Anda harus menggunakan ponsel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar dan dibuat untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.